USA, Salemia Bimbo, Menan Oguchi, Shiora Kote, Awilo, Willis Irikali.